0: Hidup rebot kapok mabu.
1: Bojong
0: leo sepinya. Hidup rebot kapok